Iya sobat, masih di Lapopin Lagu Pop Indonesia 96 Radio Ne Bojonegoro. Menit ke-32 ya, lepas di jam 1 siang. Tadi ada satu komposisi dari Fagetos, Jadilah Pasanganku, sudah mengantarkan kita pastinya di pertengahan Lapopin ya, di pertengahan sesinya Lapopin sampai nanti usai di jam 3 sore. Oke sobat, Bella mau mengajak

Sobat Bahasa FM untuk mengenal 10 warisan budaya tak benda dari Banyuwangi. Jadi kalau di Banyuwangi ini tidak hanya dikenal lewat keindahan alam dan festivalnya, tapi di balik itu daerah di ujung timur Jawa Timur ini memiliki beragam tradisi, lalu juga kesenian, ritual hingga karya budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, sebagian di antaranya telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Nah, gandrung ini menjadi salah satu kesenian yang paling lekat dengan identitas Banyuwangi. Nah, akan tetapi warisan budaya daerah ini juga mencakup berbagai tradisi dan juga ritual seperti sebelang, ada keboan, ada juga mocoan lontar, terus juga tumpeng sewu hingga selawat bandar. Lantas apa aja sih warisan budaya tak benda dari Banyuwangi? Nah, coba kita pelajari bersama-sama sobat ya, karena kalau untuk warisan budaya tak benda ini di dalamnya terdapat pengetahuan, lalu juga nilai, tradisi, ritual, lalu ekspresi seni serta praktik budaya yang hidup dan diwariskan dalam suatu komunitas. Kekayaan budaya Banyuwangi ini tidak terlepas dari perjalanan sejarah wilayah Blambangan serta keberadaan masyarakat Osing yang masih mempertahankan berbagai tradisi leluhur. Nah, untuk yang pertama, kita coba mengenal warisan budaya tak benda yang berasal dari ataupun juga berkembang kuat di Banyuwangi. Yang pertama ada Rengganis. Nah, Rengganis ini merupakan kesenian drama tradisional yang berkembang di Banyuwangi. Kesenian ini diperkirakan memiliki kaitan dengan perkembangan budaya dari Kerajaan Mataram Islam, sobat. Pertunjukan Rengganis menarik karena tidak berdiri dari satu bentuk kesenian saja. Jadi di dalamnya ini ada kolaborasi dari beberapa jenis seni pertunjukan, antara lain ada wayang orang, terus juga ketoprak, ada ludruk, terus juga ada darmarwulan, ande-ande lumut, gandrung, dan juga bentuk kesenian lainnya. Perpaduan tersebut membuat Rengganis ini memiliki karakter pertunjukan yang sangat khas. Jadi kesenian ini sekaligus juga memperlihatkan bagaimana banyak sekali pengaruh budaya yang bisa bertemu dan juga berkembang menjadi bentuk kesenian baru di Banyuwangi, sobat.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman. Yang

Iya, sobat, balik lagi ya, masih di 96,6 Radio Nih Bojonegoro. Ada barengan Melly Guslo sama Opik tadi. Heeh, beliau hadirkan spesial edisi hari Jumat-Jumat gitu ya. Judulnya Takdir, dan juga sudah mengantarkan kita menit ke-50 lepas dari jam 1 siang. Balik lagi ke Banyuwangi, sobat ya. Kita jalan-jalan dulu ke Banyuwangi. Kalau tadi ada kesenian tradisional namanya Rengganis, terus juga berikutnya ada Tari Gandrung. Nah, Tari Gandrung ini merupakan salah satu kesenian yang paling identik dengan Banyuwangi, dan tarian tradisional ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga telah menjadi salah satu simbol identitas budaya masyarakat Banyuwangi. Kalau ke Banyuwangi yang terkenal ya pasti Tari Gandrung. Nah, selanjutnya ada sebidang bakungan, sobat. Nah, sebilang bakungan ini merupakan salah satu tradisi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat suku Osing, khususnya di Desa Olehsari dan juga Desa Bakungan, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi. Jadi sebelum pertunjukan sebelang, ini ada sebuah rangkaian ritual. Jadi warga terlebih dahulu menggelar tumpengan bersama di sepanjang jalan desa. Setelah itu masyarakat juga melaksanakan sholat maghrib dan sholat hajat secara berjamaah di masjid setempat. Nah, ritual kemudian dilanjutkan dengan parade obor mengelilingi desa atau ider bumi. Di bawah cahaya obor ini warga kembali makan tumpeng bersama di sepanjang jalan desa. Nah, setelah semua rangkaian itu dilakukan, pembacaan mantra untuk penari sebelang ini juga ketika berada dalam kondisi trance atau penari kemudian menari mengikuti iringan musik atau gending tradisional. Di antaranya ada kodok ngorek dan juga sebelang lukinto, sobat. Dari sebelang bakungan kita beralih ke Janger Banyuwangi, sobat. Jadi Janger ini selama ini juga identik dengan kesenian dari Bali. Nah, akan tetapi kalau di Banyuwangi ini juga memiliki Janger dengan karakteristik budaya yang berbeda. Kalau di Banyuwangi, kesenian ini dikenal pula sebagai Teter Banyuwangi atau Damarwulan. Nah, Janger Banyuwangi merupakan hasil akulturasi budaya bumi Blambangan dengan budaya Bali. Jadi ada jejak percampuran budaya tersebut yang bisa dilihat dari penggunaan gamelan, terus juga busana yang memiliki pengaruh Bali. Janger Banyuwangi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada 2018. Nah, selain berfungsi sebagai hiburan, pertunjukan ini juga membawa pesan tentang keteladanan serta menjadi refleksi terhadap kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat.

0: apa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Pewangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Barengan Natif Bahasa Lamah ya, ada bergema sampai selamanya. Sudah di menit ke-8 sobat lepas dari jam 2 siang. Masih di suasana yang hot ini ya, siang-siang. Biar gak ngantuk sambil mendengarkan 96.6 Radio Ne Bojonegoro. Oke deh, balik lagi ke kesenian di Banyuwangi. Kalau tadi ada Janger Banyuwangi, terus juga ada Tari Gandrung, ada Sebelang Bakungan, terus juga yang pertama tadi ada Rengganis sobat. Nah yang berikutnya ada Salawat Badar. Jadi warisan budaya Banyuwangi tidak hanya berupa tarian ataupun juga tidak hanya berupa ritual adat, tetapi ada pula karya budaya dalam bentuk syair keagamaan yang memiliki sejarah erat dengan perjalanan bangsa Indonesia, yakni namanya Salawat Badar. Dan Salawat Badar ini lahir dalam situasi politik dan sosial yang penuh ketegangan pada periode 1959 sampai 1965. Nah, Indonesia menghadapi berbagai persoalan politik dan juga menguatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia. Dalam konteks tersebut, Kiai Haji Ali Mansyur yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua PCNU Banyuwangi ini menciptakan Salawat Badar sebagai doa untuk memohon keselamatan bangsa Indonesia. Dari Salawat Badar kita beralih ke Mocoan Lontar Yusuf. Jadi ini merupakan tradisi masyarakat suku Osing Banyuwangi dan juga berupa pembacaan Lontar Yusuf. Dan tradisi ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat mempertahankan warisan sastra sekaligus juga praktik pembacaan naskah secara turun-temurun. Nah, Lontar Yusuf ini merupakan naskah kuno yang ditulis menggunakan aksara Pegon dan berisi kisah Nabi Yusuf. Nah, naskah tersebut tidak ditulis dalam bentuk prosa biasa, akan tetapi berupa puisi tradisional yang mengikuti aturan tertentu yang disebut dengan pupuh, sobat. Jadi secara keseluruhan, Lontar Yusuf ini terdiri atas 12 pupuh atau aturan tertentu. Lalu ada 593 bait, terus juga ada 4.366 larik. Larik ini artinya kayak baris gitu ya, kayak tulisan yang berbaris. Nah, angka tersebut menunjukkan bahwa tradisi mocoan Lontar Yusuf bukan hanya berkaitan dengan kegiatan membaca, tapi juga menyimpan kekayaan sastra dan juga pengetahuan tradisi masyarakat Osing yang ada di Banyuwangi, sobat.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Sembilan enam koma enam Radio Bojonegoro.

Iya, sobat, balik lagi ya, masih di Radio Nih Bojonegoro 96,6 Bass FM sobat. Oh iya, sampai lupa ya, hari ya, bertepatan dengan Hari Radio Nasional 2026. Jadi dari suara yang menemani perjalanan, lalu juga menjadi teman di setiap hari, menghidupkan informasi, hiburan, dan juga inspirasi sobat. Radio mungkin tidak terlihat ya, tapi suaranya selalu punya cara untuk hadir dan selalu menemani.

Dan untuk seluruh insan radio, khususnya juga Radio Ne Bojonegoro, Bas FM, dan keluarga besar Forum Radio Bojonegoro, pastinya kita juga berharap terus untuk selalu berkarya, tetap bersuara, dan terus menjadi bagian dari cerita masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara, Sobat 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersedih.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

Iya, sobat ada mutiara ya, Bella spesial teruntuk sobat Bas FM juga sudah dihadirkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Masih di pembahasan yang sama tentang beberapa kesenian tradisional yang ada di Banyuwangi. Selain tarian gandrung, ini juga ada keboan alian sobat. Jadi keboan alian ini tepatnya di Desa Alian, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi. Masyarakat juga masih mempertahankan tradisi keboan atau kebo-keboan. Jadi ritual adat ini berkaitan erat dengan kehidupan agraris atau kehidupan dalam bidang pertanian di kalangan masyarakat. Nah, keboan ini merupakan ritual permohonan kepada Tuhan agar sawah masyarakat diberikan kesuburan, lalu juga hasil panen berlangsung dengan baik. Dan tradisi ini dilaksanakan setiap bulan Suro. Salah satu bagian yang paling menarik perhatian adalah ketika sejumlah petani mengalami kondisi trench dan juga bertingkah seperti kerbau.

Dalam tradisi tersebut, kerbau ini juga dipandang sebagai mitra petani dalam mengolah sawah, sekaligus juga simbol yang dipercaya bisa membantu menghalau malapetaka selama musim tanam hingga masa panen. Nah, rangkaian keboan diawali dengan kenduri desa yang dilaksanakan sehari sebelumnya. Nah, warga kemudian juga bergotong royong mendirikan gapura di janur sepanjang jalan desa. Selanjutnya, gapura tersebut dihiasi hasil bumi sebagai simbol kesuburan dan juga kesejahteraan. Selanjutnya juga ada angklung Banyuwangi ya. Jadi hal tersebut juga menjadi bagian dari kekayaan budaya yang mendapat pengakuan sebagai WBTB atau Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Penetapan tersebut tidak berlangsung secara instan. Jadi prosesnya ini melalui kajian yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Kajian tersebut penting karena karena angklung ini juga memiliki karakteristik yang berbeda dari angklung-angklung yang berkembang di daerah lain. Nah, salah satu unsur yang menjadi perhatian adalah karakter musiknya. Ada seorang arkeolog dan juga epigraf Museum Blambangan Banyuwangi, ini namanya Pak Bayu Ariwibowo, yang mengatakan bahwa karakter musik yang khas menjadi salah satu kunci penilaian. Nah, menurutnya alat musik tradisional dengan karakteristik unik khas ujung timur Pulau Jawa tersebut juga menjadi bagian dari kekayaan budaya yang layak mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda sobat atau WBTB. Yang terakhir ada tumpeng sewu ya. Jadi merupakan ritual adat masyarakat suku Osing di Desa Kemiren, Banyuwangi, dan tradisi ini juga berupa makan bersama dengan menyajikan ribuan tumpeng di sepanjang jalan desa. Tumpeng sewu dipercaya sebagai warisan adat leluhur dan juga menjadi salah satu tradisi yang masih dipertahankan masyarakat Kemiren, sobat. Jadi ritual tersebut biasanya digelar sekitar satu minggu sebelum Idul Adha.

0: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini Jumat 11 September tahun 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro perkuat sektor pertanian melalui pembangunan embung dan irigasi. Pemkab Bojonegoro akan rehab Masjid Agung Darussalam, menara dibangun lagi pasca kebakaran. Pemkab Bojonegoro tingkatkan kualitas layanan angkutan pelajar gratis.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat sektor pertanian melalui pembangunan embung dan saluran irigasi di sejumlah wilayah, terutama kawasan Bojonegoro bagian selatan. Bupati Bojonegoro Setiawahono mengatakan pihaknya telah meminta dukungan Dinas Pekerjaan Umum

merupakan biaya yang ditanggung petani. Sementara untuk perbaikan irigasi, pelaksanaannya membutuhkan kajian karena sejumlah jaringan irigasi merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Bupati menegaskan penguatan sektor pertanian menjadi salah satu komitmen pemerintahnya. Upaya tersebut akan dilakukan secara bertahap termasuk melalui pembangunan embung di berbagai kawasan. Pemkab Bojonegoro menunjukkan komitmennya dalam

Darussalam pada tahun lalu. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkab Bojonegoro mengalokasikan pembangunan dan perbaikan fisik masjid di tahun 2026, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya DPPKPCK Kabupaten Bojonegoro Satito Hadi mengatakan untuk tahun ini ada 6 item rehab yang dikerjakan, meliputi pembangunan kembali menara, redesain fase tampak depan, penataan landscape, pembuatan area parkir, rehab mihrab atau interior masjid, dan rehab tempat wudu beserta toilet. Pihak Dinas PKP Cipta Karya menambahkan untuk membangun

tapi 2 meter. Melalui pembenahan ini, Pemkab Bojonegoro berharap Masjid Agung Darussalam dapat tampil lebih indah, fungsional, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan para jemaah dalam menjalankan ibadah. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas

bawah umur pada tahun 2026. Program strategis ini didukung oleh 111 armada dan pengemudi yang melayani 10.000 lebih pelajar dari 152 sekolah di berbagai wilayah. Evi Octavia Marini, Kepala Bidang Angkutan Disub Bojonegoro menuturkan, pemerataan akses dan ketepatan sasaran, layanan

0: Sejumlah rute krusial meliputi jalur utama seperti Bojonegoro Padangan hingga jalur antar kecamatan seperti Kalitidungasem dan Sumberjo Kedungadem. Selain memberikan rasa aman bagi para siswa, kehadiran program ini terbukti meringankan beban pengeluaran harian orang tua untuk biaya transportasi sekolah. Disub Bojonegoro berkomitmen menjaga kualitas layanan melalui evaluasi berkala yang ketat mencakup pemantauan ketepatan waktu, kelaikan armada, hingga peluang ekspansi rute baru. Pemkab Bojonegoro berharap fasilitas ini tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga investasi nyata dalam mendukung kelancaran pendidikan generasi penerus daerah. Demikian kilas berita 3 hari ini. Saya Joe, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
1: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro, disiarkan serentak di Radio Malawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Wadani FM.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
0: 96,6 Bass FM, kata hari.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus,

Yes, malam kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro sobat. Selamat sore yang baru merapat, yang baru bergabung ya di semalam kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro ya. Di kesempatan kali ini di cuaca yang bener-bener panas banget, bener-bener gerah sumuk gitu ya. Tapi apa sih, mudah-mudahan dengan lagu-lagu yang saya hadirkan suasana jadi tetap adem, jadi tetap seger ya. Kalau di depan Bas FM sendiri nih, rame banget sobat Bas FM ya. Rame banget, tadi saya mau masuk itu gak bisa. Jalanannya sudah penuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang diparkir di sini. Dan akhirnya dibantu sama Kang Parkir, saya bisa nyelimpit-nyelempit gitu masuk ya. Dan masuk di dalam, tanya Jeng Bella, ada apakah gerangan, kok rame banget? Katanya di sebelah ya, di balai desa sebelah ini. Ini kan sebelahnya Radio Bahasa itu kan balai desa Cetak ya. Ini ada Bu Wabub yang lagi pertemuan, gak ngerti bahasa apa. Ya karena saya gak diajak ya, jadi gak ngerti, katanya gitu. Jadi di sebelah ini sekarang lagi ada Ibu Wakil Bupati ya, di balai desa sebelah. Gak tahu mungkin lagi ada kegiatan atau acara apa. Mudah-mudahan nanti pas lewat gitu ya, bisa tahu. Kalau tahu mau ngapain, mau foto, mau minta tanda tangan atau mau apa? Ya nggak apa-apa, ngeliatin doang aja gitu ya. Ya pasti untuk sobat Bas yang juga sore hari ini lagi dapat undangan juga, entah nanti malam atau habis maghrib atau apa, ya wis dapat undangan ditekani saja. Kemarin itu saya dapat undangan dari balai desa ya, karena ya nggak tahu ya, padahal saya tuh juga nggak habis minum apa-apa, juga nggak habis makan apa-apa. Undangannya kan 7:30 gitu, saya ngelihat jam itu baru jam 7:15 gitu. Jenek 15 menit tak ngubuk sih lah, kok bablas sampai subuh. Undangane yo ora teko, yo mau ora roane acara opo, ayo gak ngerti. Tapi masih agak sedikit sayup-sayup terdengar itu suara anak-anak saya. Tapi ya enggak tahu, belum omor-omor merem lo krungu azan subuh itu aja baru mulai. Ya Allah, ini karena saya itu kecapean, kepegelen opo yo piye gitu ya. Karena kapan hari itu kan saya lagi servis ya, lagi servis badan ini ya. Kebetulan kan tetangga itu ada yang rekom kalau pijat di daerah Pacing sana gitu ya. Itu katanya enak banget, bisa diterapi dan lain sebagainya gitu ya. Nah pas saya nyampe sana ini baru mau dipegang, itu ahli terapinya itu bilang, katanya ini tubuh saya ini isinya hanya angin. Ya aku yuk mablelek kaget, gila tuh yuk, angin loh kok bisa. Ya katanya tubuh saya ini isinya hanya angin saja, jadi makanya kayak lelah dan lain sebagainya, isinya ya ternyata angin, dewa angin paling ya. Oke, ya wis, pokoknya kita semua sehat. Untuk sobat Bas yang mungkin hari ini juga kurang fit, kurang sehat, mudah-mudahan juga segera sehat ya. Bu

ben ya wes dikei maem sing akeh, engko ben isine ora angin, engko nek isine angin dadi dewa angin melan ya. Minta uang, masa wani aku Bu Win ya. Ketoke yo gak wani Bu Win. Paling yang engko delok teko cendhela tok ngene ngamping ngono. Nek delok rame wes gitu aja ya. Ya wes Bu Win yang mungkin di kesempatan kali ini lagi menikmati makan sorenya, ya wes dinikmati. Untuk sahabat salam juga yang lagi makan ya, dinikmati. Yang belum makan ya segera makan sehingga tubuhnya ini ada isinya gitu ya. Jangan sampai isinya angin gitu. Nanti kalau isinya angin miper. Oke, dan yang pengen merapat boleh ditunggu di 08 11 30 52 96. Untuk WA juga teleponnya 88 5809. Di teleponnya dibuka ya, hingga tuntas jam 6 nanti. Dikasih dulu yang satu ini.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

menjaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro sobat di Dangdut Koplomania ya. Di kesempatan kali ini yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat sore saja. 08113052966 ya. Saya masih tunggu di WA-nya ataupun 885809 juga masih saya buka ya di teleponnya. Ya pasti enggak tuntas di jam 6 nanti ya kebersamaan kita di sore hari ini. Kita sedikit menengok tentang ini sobat Basebam ya. Anak gunung Anak Krakatau yang akhir-akhir ini masih terus erupsi ya, mengeluarkan apa ini namanya, kalau dulu tuh wedus gimbal ya, kalau ini bukan ya, masih mengeluarkan abu-abu vulkanik yang juga cukup membahayakan. Bahkan perjalanan-perjalanan banyak yang tertunda, aktivitas-aktivitas juga banyak yang tertunda, begitu sobat Basebam ya. Dan untuk informasi yang terbaru ini, ada 5 wartawan yang masih dinyatakan hilang ya sampai sekarang di sekitar Anak Krakatau, yang mana memang pada saat itu sedang meliput ya. Dan untuk memberikan informasi tentang perkembangan terbaru Gunung Anak Krakatau, tapi hingga saat sekarang ini belum ditemukan kondisi terbarunya seperti apa. Dan saat sekarang ini operasi pencarian dari tim SAR ya, yang juga gabungan, masih terus dilakukan ya untuk mengetahui dan mencari untuk para 5 wartawan yang dinyatakan hilang sampai sekarang ini sobat ya. Mereka ada dari Antara, dari Merdeka, kemudian dari Inews, ada dari Anadolu, dan juga dari wartawan freelance. Mudah-mudahan ya, dengan pencarian yang terus dilakukan, ini para 5 wartawan yang saat sekarang ini masih dinyatakan hilang bisa segera ditemukan begitu ya, sehingga keluarga yang sampai saat ini juga masih menunggu-nunggu keberadaan mereka bisa berlega hati gitu ya, apalagi mereka yang mempunyai keluarga, anak dan istri ya, tentu saja mereka pasti sangat menantikan kabar baik itu ya, mudah-mudahan ya. Dan mudah-mudahan juga erupsi dari Gunung Anak Krakatau ini bisa berhenti dan bisa normal kembali, sehingga rutinitas warga yang juga terganggu juga bisa berjalan lagi sobat ya. Oke, masih di Dangdut Koplomania, dihadirkan dulu kembali yang satu ini yang pasti tetap merapat hingga tuntas nanti.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival belimbing dan desa wisata. Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Kedung Mawar. Air Terjun Kedung Mawar yang terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, merupakan salah satu destinasi alam yang menakjubkan di wilayah tersebut. Air terjun ini dipasok oleh aliran Kalosoko dan satu limpahan dari Waduk Pacal. Menambah pesonanya sebagai daya tarik utama bagi pengunjung yang mencari keindahan alam yang mempesona. Selain menawarkan keindahan alam yang memikat, Kedung Mawar juga memiliki nilai geoheritage yang tinggi menurut penilaian dari Geopark Internasional, terutama dengan adanya fosil jejak yang memperkaya keberagaman situs ini. Nama Kedung Mawar sendiri dipilih oleh warga sekitar karena deru airnya yang menggema mirip dengan suara hewan buas. Fenomena alam ini memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi pengunjung. Meluangkan waktu di sekitar Kedung Mawar tidak hanya kesegaran dan kesejukan dari air terjun yang mempesona, tetapi juga menjadi momen penyegaran bagi pikiran dan jiwa. Memungkinkan Anda untuk melupakan sejenak rutinitas dan kesibukan keseharian. Nah, Sobat Pasimem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Masih di Dangdut Koplomania sore hari ini ya. Yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat sore saja. Tadi saya dapat pesanan, nanti kalau siaran nama saya dicangking Mbak, Pak Ahmad PKH. Pak Ahmad PKH, pembina di kawasan desa Kelompok ya. Ini sudah saya cangking banter ya Pak. Mudah-mudahan juga lagi dengerin radio. Tapi kayaknya juga enggak ya, soalnya kan sibuk banget. Sibuk mengecek-ngecek data, sibuk memasuk-masukkan data gitu ya. Karena memang bantuan-bantuan ini kayaknya semuanya pada cair gitu ya. Kemarin ada beras, kemudian kayaknya ini PKH kayaknya juga pada cair ya, untuk yang lansia, untuk balita, untuk anak sekolah, semuanya kayaknya udah pada cair-cair semua gitu ya. Yang udah cair-cair seneng, mudah-mudahan benar-benar tepat sasaran, mudah-mudahan benar-benar bermanfaat. Yang belum cair sabar sih, ini memang jenisnya ada, katanya Pak Hamad masih proses, pasti bakal keluar gitu ya. Oke, yang punya juga untuk sobat yang hari ini tanggal 11 September 2026, ada yang sedang ulang tahun, ada yang merayakan hari kelahiran di tanggal 11 ini, kalaupun ada, selamat ulang tahun ya. Mudah-mudahan sukses selalu, diberi umur panjang, segala cita-cita yang belum sempat diraih bisa diwujudkan di usia yang sekarang ya. Mau masuk kepala berapa? Kepala 2 udah lewat pastinya ya. Kepala 3 juga udah lewat kayaknya ya. Kepala 4 sudah lebih plus-plus ya, lebih sedikit. Oke, selamat ulang tahun saja ya. Dan ternyata tanggal 11 September ini juga banyak sekali peristiwa-peristiwa penting bersejarah yang juga terjadi sobat. Salah satunya diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia ya. Jadi untuk hari ini saya juga pengen ngucapin selamat Hari Radio untuk semua pendengar Radio Bas FM tercinta yang selalu setia mendengarkan Radio Bas FM ya. Di tingkat nasional, tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia. Peringatan ini menandai lahirnya stasiun radio nasional pertama di Indonesia pasca kemerdekaan yang didirikan oleh para tokoh penyiaran di Jakarta guna meneruskan syiar perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada juga tragedi serangan 11 September ini di Amerika Serikat sobat. Dunia mencatat ada tragedi kemanusiaan besar ketika 4 pesawat komersial diculik oleh kelompok teroris Al-Qaeda. 2 pesawat dihantamkan ke Menara Kembar World Trade Center atau WTC di New York. 1 pesawat menabrak gedung Pentagon dan 1 pesawat jatuh di Pennsylvania. Peristiwa ini menewaskan hampir 3.000 jiwa dan mengubah lanskap keamanan global dan geopolitik dunia secara drastis. Jadi untuk sobat ya yang memang kebetulan juga lahir di tanggal 11 September ini, ternyata juga bertepatan dengan peristiwa-peristiwa penting, dan yang pasti hari ini adalah Hari Radio. Di radio gitu ya, lagu yang paling familiar ya. Aku dengar lagu kesayanganmu. Lagu kesayangannya apa? Ini lagu terbaru kesayangan saya, ada Laut Kidul. Masih lagunya Deni Caknan, tapi ini bukan Deni Caknan yang nyanyi ya. Ini ada Silvi Kumalasari yang saya hadirkan untuk sobat di Dangdut Koplo Mania.

0: podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruang. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
0: Segernya kelewatan! Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Ya, masih dari kawasan MTHR Yono 17 Bojonegoro, di Dangdut Koplomania ya. Ya baru berapa ya, baru bergabung sama sore ya. Kalau ada Bu Win juga ada Mbak Las, sore hari ini lagi dengerin gak ya Bu Win ya? Mudah-mudahan juga lagi pantau Radio Bas FM ya. Pak Alih juga di kawasan Malang, lagi siram-siram bunga cantik sambil istirahat dulu, nyeruput kopi sore. Kalau tadi kan pagi kopinya udah diseruput, sekarang sore diseruput lagi kopinya begitu ya. Ada juga Tante Salina bareng Pak Desahto di kawasan Pacul. Kalau di kawasan Pacul jadi inget sama Bunda Lili juga, lihir juragan tahu di kawasan Leduk Kulon. Mudah-mudahan juga lagi dengerin ya. Ada juga Bunda Inu sama sore di Tanjung Harjonya juga, Mas Luki, Mas Sandika, Mas Fatoni, semuanya juga sama sore. Mudah-mudahan juga udah di setel banter radionya ya di kesempatan kali ini, sambil apapun aktivitasnya ya. Di Cerucu ada Mbak Nurul, ada Mama Ajeng juga amat sore ya. Pokoknya tetap setia hanya di Semalam Komunambas Radio Nebu Bojonegoro. Bu Win, mudah-mudahan mebelnya juga laris manis Tanjung Kimpul ya. Mebelnya laris, duitnya ngumpul begitu ya Bu Win ya. Kalau saya mah memang kebetulan ini juga lagi gak butuh mebel. Dan soal ini, apa itu namanya, apa di deket nondi gitu loh. Alah wis pegak karo-karoan barang-barang peninggalan almarhumah bapak dan ibu itu ya. Jadi di rumah iku wis pek. Lah nek aku kok nyunggi kursi ayo kesel. Isine awak wis angin tok nyunggi kursi pisan njungkel menisan malah karo-karoan ya. Oke. Okay. Ya semangat ya Bu Win di sore hari ini. Pokoknya mudah-mudahan lancar-lancar aja ya. Dagangannya laris-laris terus pokoknya ya. Oke. Okay. Ini sobat, satu video lagi viral. Ada aja ini ya gebrakannya. Gebrakan dari MBG ya. Dimana kalau kemarin itu ada sekitar 1.900-an SPPG yang ditutup ya. Ini lagi-lagi ada gebrakan ini. Tapi ini kok nggak disebutkan ya? Ini di mana? Cuma videonya lagi viral ini, sobat. Ada menu yakni ikan. Nah, dan ternyata menu ikannya ini sobat Bas FM. Oh, di SMP Tegal. Di salah satu SMP di kawasan Tegal, ini sisiknya tidak dibersihkan dan juga perutnya tidak dibersihkan. Jadi kondisinya itu ikan yang utuh gitu loh sobat. Ikan yang masih ada sisiknya dan perutnya juga masih utuh gitu. Gak ada robekan, gak ada sobekan, gak nek suwean, gak nopo. Tapi langsung digoreng gitu. Aduh, bener-bener ini kan yo membahayakan banget ya. Apalagi kalau di dalam perutnya itu kan ada racun dan lain sebagainya. Kalau tiba-tiba dimakan sama anak-anak, nanti kalau kena kasus keracunan lagi, bahaya lagi, parah lagi. Nah ya, ada aja deh gebrakannya. Bener-bener selalu ada gebrakan dari MBG ini ya. Ya wis, mudah-mudahan ini ya, dengan adanya videonya yang kini viral, mudah-mudahan ini ya, apa ini, bisa segera dievaluasi lagi, dievaluasi lagi, dievaluasi lagi. Jadi semakin baik lagi, semakin baik lagi gitu ya, sehingga putra-putri kita yang makan gitu loh ya, jadi juga aman, mereka juga mau belajar, jadinya juga perutnya kenyang dan tenang gitu ya, gak karu-karuan malahan ya. Mudah-mudahan videonya nanti kalau udah viral, ada tindakan dari pihak-pihak terkait, dan juga bisa segera dilakukan tindakan yang terbaik ya. Oke, masih di Dangdut Koplomania, kasih lagi yang satu ini.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah matang,

0: Daging so caramelized.
1: Dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Pewangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Ya, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifem, monggo, lancar di Bojonegoro.

Iya. Masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro, sobat ya. Di Dangdut Koplomania sore hari ini masih bareng Dian Wijaya ya. Tresno Sutro. Apote wong nandang tresno apa menene ra ketompo ya, sobat ya. Jadi mudah-mudahan kalaupun memang kita lagi tresno karo seseorang, tresno karo wong, mudah-mudahan tresno kita berbalas begitu ya. Kalau tresno kita enggak berbalas ya wis ora usah tresno. Golek tresno liyane ya. Deh. Ya banyak tetap semangat ya, mencari tresno kalau emang belum ketemu sama tresnonya ya, karena emang bagaimanapun juga yang namanya seorang itu pasti sudah ada jodohnya, tinggal nunggu aja kapan datangnya gitu ya. Sabar, sautoro. 0813 05 2 966 yang pengen gabungan masih ditunggu di WA juga di teleponnya ya. Kita masuk di season yang terakhir sore hari ini, masih bareng Dian Wijaya. Tresno dalam hati, timbangane tresno ora ketompo ya, wis dirasakno ning jero dodo dhewe lah gak popo. Karena ada filosofi yang mengatakan tresno ora kudu duweni, tresno ora kudu miliki kan gitu ya, yang penting bahagia dan lain sebagainya. Tapi ya bener to ora ya, alah es bola. Yang penting kita bahagia sore hari ini ya. Nek tresno mudah-mudahan ya padha-padha tresno, nek gak nek tresno ya wis meneng ae ya.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

Dari Kawasan MT Haryono, 17 Bojonegoro ya. Selamat sore, Waalaikumsalam Mama Yuni. Apa kabar Mama Yuni? Dulu tuh Mama Yuni tuh selalu identik dengan Basra, Basra, Basra gitu ya. Soalnya kan ada di Basra ya. Tapi karena sekarang udah pindah ya di Ngampel kalau nggak salah ya Mama Yuni. Oke, selamat sore, sehat selalu. Lama banget kita nggak ketemu ya, mungkin udah berapa tahunan. Mudah-mudahan kalau ada waktu berpanjang bisa bertemu kembali dengan Mama Yuni yang masih tetap cantik ya. Sore hari ini mudah-mudahan juga sehat selalu bersama dengan keluarga bahagia, sambil mendengarkan Semalam Kemana Mas Radio Bojonegoro, sambil menunggu waktu azan maghrib ya untuk wilayah kota Bojonegoro dan sekitarnya. Dan juga untuk semua sobat Bas, kaum muslim dan muslimah dimanapun Anda berada, semua amal ibadah yang kita lakukan di hari ini, yang mau ke musala maupun ke masjid untuk menunaikan ibadah salat maghrib, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan tetap merapat di 96.6 Radio nih Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Senyum banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
4: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock.
0: Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku.
1: GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special.
0: Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.

Ya, semalam kemana Mbak? FM Radio nih, Bojonegoro Sobat. Tidak terasa ya, kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplo Mania juga sudah waktunya untuk dituntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung, karena kita terus hadir untuk menemani ya. Dan yang pastinya, Dian Wijaya pamit undur diri dulu di kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat menikmati malam hari ini. Sampai jumpa dan permisi yuk, bye-bye.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah tuh daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Iya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambil yang wasir, minum Ambesir.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Katakan pada dirimu, ya sekarang, ya hari ini. Karena kalau Anda bilang besok, hasilnya akan besok, besok dan besok seterusnya. Kalau Anda bilang nanti, hasilnya juga akan nanti, nanti, nanti dan seterusnya. Pikiran bawah sadarmu tak memprogrammu daripada yang kamu katakan. Maka berhati-hatilah dalam berpikir dan berkata-kata. Ya, hari ini aku mulai.
0: 96,6 Bass FM. Kata

0: Tanes, Rausa, Rimum, Ikilo, Cara Tanes Simba. Semoga bermanfaat.
1: Kunci utama untuk mewujudkan keluarga sehat dan bahagia adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Cobalah membangun kebiasaan mengobrol dengan anggota keluarga. Tidak perlu terlalu lama, namun konsisten dilakukan. Anda bisa memilih waktu setelah makan malam, karena di saat itulah seluruh keluarga berkumpul. Ajak seluruh anggota keluarga menceritakan kegiatan mereka sepanjang hari dan dengarkan dengan baik. Meski sederhana, kegiatan ini akan membantu Anda untuk bisa selalu mengikuti kesibukan anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak. Kebiasaan ini juga lebih terbuka dengan orang tuanya.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo
2: saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai sis, apa kabar?
1: Seneng banget deh bisa reunian lagi.
3: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Entah mana?
3: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
4: Halo kalian.
1: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
5: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyu Kuning. Pemandian air panas Banyu Kuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyu Kuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan perbat. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, kolam berikan pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelancar di Bojonegoro.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea. Kalau es tehnya Tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau Tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, ah. Enak banget.
3: Iya. Segernya tijus, bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus.
4: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet banget.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: catatane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Meningkatkan suasana hati. Ada kalanya mood kita berantakan dan uring-uringan sepanjang hari. Siapa sangka kalau solusinya cukup dengan tersenyum. Berdasarkan studi, terbukti bahwa tersenyum dapat meningkatkan suasana hati dan bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki gangguan kecemasan dan depresi. Tak hanya itu, setelah tersenyum, suasana hati kita jadi lebih positif.
0: Nah, Iba, isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat.

0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram, banyak deh.
3: Aduh,
0: tuh.
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru dengan konsentrasi Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Tong.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan yang menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

94.4 FM Lancer di Bojonegoro. Kabupaten kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Karena hidup bukan tentang kebahagiaan semata, ada kesenangan, ada kecewa dan lain sebagainya, sehingga kita harus sadar bahwa semua yang kita dapatkan dalam hidup ini sangat berharga. Tak hanya kebahagiaan saja, tapi juga rasa senang menjadi sesuatu yang berharga.
0: 96,6 Bass FM, kata

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah punya gejala ambe yang teratasi.
1: Iya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong, Kapsida Num.
3: Ya, percaya deh, manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
3: Ah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.

0: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes?
1: Halo kalian.
2: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan membantu kita biar langsing. Hati-hati ya, sedikit, naik lagi. Bahaya.
1: Bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat.
0: Yang aman dan pasti langsing, biar langsing.

kesibukan selama ini mungkin membuat orang-orang terdekat merasa jauh denganmu. Manfaatkanlah momen ini untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang tersayang. Luangkan waktu untuk sekedar mengobrol sampai dengan mereka atau lakukan hal-hal yang selama ini selalu tertunda, seperti memasak bersama atau menonton film bersama misalnya. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa meningkatkan kedekatan setiap anggota keluarga sekaligus meningkatkan kadar oksitosin dalam tubuh. Hormon oksitosin tersebut memiliki efek menenangkan tubuh. Semakin meningkat kadar oksitosin, semakin hilang pula hormon kortisol yang bisa menyebabkan stres.

apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian.

0: Tata, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur.
1: Nita Hasan?
0: Iya, Nita Hasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nita Hasan. Nita Hasan, biar langsing.
2: Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Nyatanya, di dalam kehidupan ini ada yang namanya terang atau jalan keluar. Sehingga ketika Anda mengalami sesuatu masalah, jangan pernah takut atau khawatir. Karena Tuhan akan selalu memberi jalan atau penerang. Walaupun tidak terlihat oleh mata kita, tapi dalam kenyataannya memang ada.
1: 96,6 Bas FM.

0: Kiss FM. Kata hari ini.
1: Sudah ada jutaan manusia yang mengalami kegagalan dalam hidup, dan sudah ada jutaan kegagalan yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa khawatir jika menemukan kegagalan tersebut. Karena dengan mengalami gagal, maka hidup Anda akan menjadi lebih tangguh dan Anda menjadi pribadi yang lebih kuat.
0: 96,6 Brass FM, kata

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut Dander, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

96,6 apa melujeng telu kelataraken dumateng panjenengan engga wonten kalau dengan telu punika tansah manunggal ci lumantar radio Basa FM. Pingas sangat kawula Gayatri ingkang kacibandharaken panjenengan sedaya, pramila semoga mbok bilih telu punika panjenengan badhe gegono utawi atur pambagya wilujeng saged sesambetan lumantar 03-3-8-8-09 saged ugi lumantar WA 08-09-06-66. Kawula ndherekaken panjenengan ngantos paripurna tabuh kalih welas dalu.

96,6 FM Lujeng Dalu Loteraken dumateng panjenengan sawetawis tapos songo langkung 50 menit wekdal wonten studio radio Pas FM. Semoga malih semoga mbok pilih kalau dengan dalu punika panjenengan badhe ngegono utawi atur pambagi wilujeng saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 09 mantar WA 08 1 0 0 6 6. Wilujeng dalu mbasingo ingkang wonten laladan bobolan sugeng nyawiji lumantar radio Basa FM Pak Pin Kang Joko Ganteng Pak Jaswadi wilujeng dalu ugi mboten kanton menika kelaturaken dumateng Mama Sarah ingkang wonten laladan Temayang Dok Ping dalah Kung Jiono semongot melara sugi mboten kanton menika nggih Mbak Tati Mbak Munti Mbak Jumeneng wonten Buminduk dalah Pak Yuli dalah sedaya warga ing kawonten laladan Gondang mugi-mugi kalodhangan dalu punika tansah kalipur dening gending-gending lipurna mangke kita laras sesrengan gending

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima. Jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat.

Sanganom kemana Mbak Safa, Mirujeng Talu. Laturaken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Pas FM. Nah, taksih kawula Gayatri ingkang kajibah nderaken panjenengan. Semoga mbok pilih telu punika panjenengan badhe ngegono utawi atur pambagi wilujeng saged sesambetan lumantar 03-3-8-8-0-9 Saketu kilimantar WA 08-09-09-06-66 Wilujeng dalu kulaturaken dumateng Pak Kamit Bunda Tasmira hingga wonten laladan kendong trujuk sugihnya wiji lumantar radio Pas FM. Wi Ambar dalam Bapak Ambar yang kau tenalat dan kali pangkal tidu semoga sukinya wici lumantar radio Pas FM. Bu Mandra yang kau tenalat dan mojo roto kal tidu.

dan padangan. Semoga dipunlarasi nambi menapa kemawon. Mugi-mugi gending ingkang kapiarso saged meranami ugi saged dados jampi sayah panjenengan.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

sahabat Bass FM. Lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sangonom kemana Mbak Safa Milujeng Dalu Kelatarakan Dumateng Panjenengan Engga wonten kalau dangan telu penikatan sama nunggal nyawiji Lumantar Radio Pasafem Taksi Kaulo Gayatri Engkang kajiban deragen panjenengan Semoga tapu Suwalas langkung tigang dosa menit Waktu nonton studio Radio Pasafem Mbak pilih telu penikatan panjenengan taksi wungon Katemben sejagungan utai katemben menopo kemawon Mugi-mugi gendeng ikan kloterakan rumah tong panjenengan sakit meranani Ugi sakit atas jampi saya panjenengan setoyo Semoga katang bahasa FM Kita lara seserengan Gendeng ingkang badika biarso

0: 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Kegagalan dan kesuksesan ibaratkan parasit yang menempel dengan tumbuhan inang, di mana keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Jika ingin sukses, kamu harus bersedia menghadapi kegagalan yang bisa terjadi kapan saja. Tidak ada kegagalan yang manis, semuanya pahit. Dari sinilah banyak hal yang bisa dipetik. Ambil nilai positif dari sebuah kegagalan dan buang nilai negatifnya agar tidak merasa terbebani saat mewujudkan kesuksesan.
1: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: menjaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air cure teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings

Reza Fulgureksan, NWSP Official.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
4: Pil dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Pewangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
5: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
6: Katakan pada dirimu, ya sekarang. Ya, hari ini. Karena kalau Anda bilang besok, hasilnya akan besok, besok dan besok seterusnya. Kalau Anda bilang nanti, hasilnya juga akan nanti, nanti, nanti dan seterusnya. Pikiran bawah sadarmu tak memprogrammu daripada yang kamu katakan. Maka berhati-hatilah dalam berpikir dan berkata-kata. Ya, hari ini aku mulai.
5: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.